pezuli, nasi. Kamu dah itu, kamu tefah kesyo, nasi. Kesibu ke kamu moja, kopi dia gitu ni satu tu. Tefah kesyo, kopi dia. Masih je life, tu si mama dia. Minta sabar, so dia jamu.